0: kita kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada perbaikan.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak

0: minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
1: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurutnya, anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
6: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
5: Oh, ngono to le.
6: Nek sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
6: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
6: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
8: Le, aku tak keneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
9: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: mendengar Suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik. Regita melaporkan, dorong produk lokal tembus pasar Arab. Kemenhaj Gresik pacu UMKM masuk ekosistem haji dan umroh.
3: UMKM Kabupaten Gresik mulai memperluas peluang bisnis melalui Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Dalam ajang yang berlangsung tanggal 25 hingga 27 September ini, Gresik diwakili Dawana Dates yang bergerak di bidang olahan dan oleh-oleh haji seperti kurma serta catur travel dari sektor jasa perjalanan ibadah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gresik Lulus menyebut keikutsertaan tersebut menjadi pintu bagi pelaku usaha Gresik untuk melihat besarnya potensi pasar kebutuhan jamaah haji dan umroh. Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha agar produk lokal semakin berdaya saing. Expo yang diikuti sekitar 300 tenan ini juga membuka peluang kemitraan bisnis sehingga produk UMKM Gresik diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga berkembang hingga pasar internasional khususnya Arab Saudi. Dari LBPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
2: Kita beralih ke RGR FM Tulung Agung. Eko Utomo mengabarkan, tasyakuran HUT PMI ke-81 terus bergerak untuk kemanusiaan.
4: Selama 81 tahun, Palang Merah Indonesia PMI hadir untuk kemanusiaan di tengah bencana, krisis kesehatan, pelayanan darah, hingga berbagai aksi sosial bagi masyarakat. Semangat itu kembali digaungkan dalam tasyakuran HUT ke-81 PMI yang digelar di kantor PMI Kabupaten Tulung Agung. Kegiatan dihadiri oleh PLT Bupati Tulung Agung Ahmad Barudin, Ketua PMI Kabupaten Tulung Agung sekaligus Sekda Tulung Agung Tri Haryadi, bersama jajaran pengurus dan relawan PMI. Ketua PMI Tulung Agung mengajak seluruh elemen untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas relawan, menjaga profesionalisme, serta memperluas kolaborasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sementara itu, Pemkab Tulung Agung menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan. Eko Utomo, RGR FM Tulung Agung.
2: Berikutnya dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto menyampaikan, kontes ternak Lumajang jadi wadah bibit unggul dan penggerak ekonomi warga.
5: Kontes dan pameran ternak Kabupaten Lumajang 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan kualitas ternak. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi peternak memperkenalkan hasil pembibitan dan budidaya sekaligus mempertemukan potensi peternakan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan

0: Jayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya dari Ramapati, Kota Pasuruan, Lia Hidayat menuturkan, Permuda Transaksi Masyarakat, Pemkot Pasuruan bakal bikin kebijakan parkir non-tunai.
2: Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perhubungan segera menerapkan sistem parkir non-tunai di sejumlah area parkir tepi jalan. Pembayaran parkir nantinya menggunakan kris dan voucher sebagai upaya mempermudah masyarakat sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Hermanto mengatakan pembayaran melalui kris dipilih karena mudah diakses menggunakan smartphone. Sementara bagi masyarakat yang tidak membawa atau tidak memiliki smartphone, pembayaran bisa dilakukan menggunakan voucher yang disediakan di gerai sekitar lokasi parkir. Melalui sistem ini, juru parkir tidak lagi menerima uang tunai. Mereka hanya mengumpulkan sobekan voucher untuk kemudian disetorkan dan dicocokkan dengan catatan Dishub. Untuk mengawasi pelaksanaannya, Dishub akan membentuk Satgas Parkir yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan masyarakat. Dalam penerapannya, Satgas bakal bekerja 24 jam dan akan dibagi menjadi dua grup piket. Satu grup berisi 6 orang yang bekerja selama 12 jam. Maka dalam 24 jam dibutuhkan 12 personil dan setiap personil digaji Rp75.000 setiap piket. Parkir non-tunai ini ditargetkan mulai diluncurkan akhir September atau awal Oktober 2026. Sistem ini diharapkan bisa memberikan gambaran lebih akurat mengenai pendapatan sektor parkir, sekaligus menjadi dasar penentuan target pendapatan daerah ke depannya. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan melaporkan.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun, Sukma memberitakan. Giat Kemenhat sukses di Kota Madiun, Dirjen PPE Kemenhat sampaikan terima kasih.
3: Kementerian Haji dan Umroh RI baru saja menggelar giat besar di Kota Pendekar. Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 baru saja terselenggara lancar dan sukses di Stadion Wilis, Kota Madiun. Karenanya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi atau Dirjen PEE, Kementerian Haji dan Umroh RI Jainal Effendi bertemu PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, untuk menyampaikan terima kasih. Pertemuan itu berlangsung di Balai Kota Madiun. Berbagai pembahasan juga mengemuka dalam pertemuan tersebut, seperti keberadaan UMKM hingga perputaran uang yang terjadi. Seperti yang diketahui, kegiatan setidaknya diikuti 300 tenan UMKM, khususnya UMKM terkait haji dan umroh. Mulai dari biro perjalanan, makanan minuman, fashion muslim, dan lain sebagainya. Dari gelaran yang berlangsung sejak hari Jumat 25 September 2026, total transaksi di tenan-tenan mencapai Rp5.7 miliar. Itu belum perputaran uang di luar tenan. Seperti yang diketahui, ada ribuan pengunjung dari luar Kota Madiun selama gelaran. Di hari pertama saja ada sekitar 15.000 calon jemaah haji atau CJH 2027 yang hadir dalam pembukaan kick-off Manasik Haji Nasional. Kehadiran para CJH tersebut tentu berdampak kepada para pelaku usaha di Kota Madiun. Pembahasan terkait keberangkatan haji juga mengemuka. PLT Wali Kota berharap ada makanan khas yang bisa menjadi barang bawaan calon jemaah haji seperti pecel misalnya. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memang tengah berupaya memenuhi barang kebutuhan calon jemaah dari barang-barang di tanah air. Salah satunya bahan makanan. Pecel tentu bisa menjadi pilihan yang dibawa dan menjadi salah satu menu untuk jemaah di sana. Sukma Suara Madiun melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Ngawi. Renata Surya melaporkan. Satpol PP Ngawi ungkap ketersediaan apar di gedung sekolah baru sekitar 25%.
4: Satpol PP Kabupaten Ngawi menyoroti kesiapan gedung sekolah dalam menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah mitigasi awal kebakaran. Dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat, pencatatan ketersediaan APAR dinilai masih rendah dan perlu mendapat perhatian. Melalui bidang kebakaran dan penyelamatan, Satpol PP Ngawi mencatat sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026, terdapat 134 kasus kebakaran pada berbagai objek. Kebakaran tersebut meliputi gedung, gudang, lahan, rumpun bambu hingga objek lainnya. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi, Ismail Mubaroh Roy Adi mengatakan data mengenai penyediaan APAR di gedung sekolah memang belum tercatat secara resmi. Namun berdasarkan pemantauan dan catatan yang ada, diperkirakan baru sekitar 25% sekolah yang telah menyediakan APAR sebagai sarana mitigasi dini. Satpol PP Ngawi juga mendorong pengelola sekolah tidak hanya memperhatikan keberadaan APAR, tetapi memastikan peralatan tersebut ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, diketahui warga sekolah, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Cahyo As, pamit undur diri. Sampai jumpa.
5: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten.

kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Jasen suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
3: Flash News.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, seluruh jalur pendakian ke beberapa gunung yang masuk kawasan Pegunungan Kawi atau Putri Tidur masih ditutup total untuk umum. Penutupan dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan di Pegunungan Kawi yang belum padam sepenuhnya. Langkah tegas penutupan jalur ini diambil demi keselamatan para pendaki dari ancaman kobaran api, asap tebal, serta potensial bahaya pohon tumbang di sepanjang jalur pendakian. Dikutip dari media CNN Indonesia, Kelik Jatmiko, Administrator Perum Perhutani KPH Malang menegaskan bahwa pihaknya belum memikirkan rencana pembukaan kembali jalur pendakian dalam waktu dekat. Fokus utama masih pada operasi pemadaman.

warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Tes, tes. Cek, cek. Cici, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
2: Pengumuman?
1: Pengumuman apa toh, Mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
2: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
1: Anu, Le. Aku wedi terus ndredeg ora wani kowe wae.
2: Oh, alah. Pun bundi kertasnya.
3: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jredek nih wau? Kan betul bisa piantun.
1: Anu le, aku ki jredek rego ora iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayevich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL

0: Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Le, sisoki aku cita lo piknik.
3: Nggih, Mbah, atos-atos. Lah bincang nitih apa to, Mbah?
2: Anu, bis wisata le.
3: Niku enten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku. Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis ya le, tak tinggal dhisik. Engko aja lali, aku disurati yo.
1: Walah mbah, mbah pikir ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Pengmu ki?
1: Marai kaget aku lele. Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
0: Kenalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising.
0: Syukur lah kue, saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegi tangga nih.
3: Hari gini belum punya EKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, berbicara dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ia menyampaikan Indonesia tetap berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak-hak mereka terpenuhi. Dikutip dari media Detik News, Sugiono menyebut hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri. Menlu mengatakan Indonesia tahu dan pernah berjuang melawan kolonialisme. Menurutnya, saat itu hukum internasional sedang lemah dan hukum rimba berlaku. Perjalanan ini membuat Indonesia memberikan dukungan konsisten bagi rakyat Palestina hingga mereka bisa menentukan masa depan mereka sendiri. Pihak Indonesia pun juga memberikan dukungan sampai negara Palestina diakui.

0: sebelum Palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim internasional Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Suara Madiun.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kerak, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf, seperti granit di daratan dan basal di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km, juga terdiri dari besi dan nikel. Namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celcius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Flash News.
2: Flash News.
1: Flash News.
3: Sahabat Suara Madiun, Badan Gizi Nasional mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG setelah 105 murid dan 8 guru dan 8 guru SMAN 1 Rembang, Jawa Tengah menu makan bergizi gratis MBG. Operasional SPPG Magersari 2 pun juga langsung dihentikan. Dikutip dari media Detik News, Ketut Sumadana, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan pihaknya prihatin terkait kasus keracunan tersebut. Menurutnya pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan secara dini, tapi tetap saja ada SOP yang masih dilanggar.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentah ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa ya.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan antara Yordania di sebelah timur dan Israel, serta tepi barat di sebelah barat. Meskipun namanya laut, sebenarnya ia adalah sebuah danau yang tidak memiliki saluran keluar. Airnya hanya masuk melalui sungai, terutama Sungai Yordan, lalu menguap karena panas terik gurun di sekitarnya. Keunikan Laut Mati terletak pada kadar garamnya. Kandungan garam di sini mencapai 30%, hampir 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Karena kadar garam yang sangat tinggi, tidak ada ikan atau tumbuhan air yang bisa hidup di dalamnya. Inilah sebabnya dinamakan Laut Mati. Namun, justru karena kadar garam itu pula, orang bisa dengan mudah mengapung di permukaannya tanpa tenggelam. Laut Mati juga merupakan titik terendah di permukaan bumi dengan ketinggian sekitar 429 meter di bawah permukaan laut. Lokasi unik ini menjadikannya tujuan wisata alam yang luar biasa. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk merasakan pengalaman mengapung sambil membaca koran, pemandangan yang sering kita lihat dalam foto-foto ikonik. Selain keindahan dan keunikannya, Laut Mati juga dikenal karena manfaat kesehatannya. Lumpur hitam di tepiannya kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan potasium yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit. Tak heran jika banyak produk kecantikan dan terapi spa yang menggunakan lumpur atau garam Laut Mati sebagai bahan utama. Namun, di balik semua keistimewaan itu, Laut Mati menjadi ancaman serius. Dalam beberapa dekade terakhir, luas permukaannya terus menyusut karena berkurangnya aliran air dan Sungai Yordan yang banyak dialihkan untuk keperluan irigasi dan domestik. Diperkirakan, Laut Mati kehilangan lebih dari 1 meter air setiap tahunnya, yang jika terus berlanjut bisa mengancam keberadaannya di masa depan. Selain itu, terbentuknya lubang-lubang besar di sekitar tepiannya akibat turunnya permukaan air menimbulkan tantangan bagi masyarakat sekitar. Upaya internasional telah dilakukan untuk menyelamatkan Laut Mati, termasuk proyek-proyek besar yang mencoba menghubungkannya dengan Laut Merah untuk menambah pasokan air. Laut Mati juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Dalam berbagai kitab suci, kawasan di sekitarnya disebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia dan peradaban kuno. Hingga kini, tempat ini tetap menjadi simbol religius sekaligus keajaiban alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Machu Picchu. Machu Picchu sering disebut sebagai kota yang hilang dari peradaban Inca. Letaknya sangat tersembunyi di ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut di antara jurang curam dan puncak gunung yang menjulang. Posisi inilah yang membuat Machu Picchu baru ditemukan kembali pada tahun 1911 oleh seorang penjelajah bernama Hiram Bingham. Yang membuat Machu Picchu begitu menakjubkan adalah arsitekturnya. Bangunan-bangunan di sana dibuat dari batu-batu besar yang disusun begitu rapat tanpa semen, tetapi tetap kokoh hingga sekarang. Bahkan, teknik penyusunan batu yang disebut aslar ini begitu presisi sehingga sulit diselipkan sehelai kertas di antara celahnya. Machu Picchu memiliki beberapa kompleks bangunan, mulai dari kuil, istana, hingga teras pertanian yang dibuat berundak-undak di lereng gunung. Fungsi sebenarnya dari kota ini masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat bahwa Machu Picchu adalah pusat keagamaan, ada yang menyebutnya sebagai tempat peristirahatan bangsawa Inca, bahkan ada teori yang mengatakan kota ini adalah observatorium astronomi. Yang jelas Machu Picchu menunjukkan betapa majunya peradaban Inca dalam bidang arsitektur, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Teras-teras pertanian di sana dirancang dengan sistem drainase yang canggih sehingga bisa mencegah longsor meski berada di lereng curam. Selain keindahan arsitekturnya, Machu Picchu juga dikelilingi pemandangan alam yang luar biasa. Dari sana kita bisa melihat sungai Urubamba yang berliku-liku di lembah bawah, serta gunung-gunung tinggi yang diselimuti kabut. Tidak heran jika banyak orang menyebut Machu Picchu sebagai salah satu tempat paling magis di dunia. Pada tahun 1983, UNESCO menetapkan Machu Picchu sebagai warisan budaya dunia. Lalu, pada 2007, situs ini masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Hingga kini, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menyaksikan sendiri kemegahan kota yang tersembunyi ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
2: Mana toh Jeng, kok buru-buru amat?
3: Loh,
2: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
2: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
2: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, mengelilinginya karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jarak rata-rata matahari dan bumi adalah sekitar 149,68 juta kilometer atau kira-kira 8 menit cahaya. Artinya cahaya yang kita terima hari ini berasal dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Dari semua bintang di alam semesta, matahari adalah yang paling dekat dengan kita, sehingga tampak paling besar dan paling terang di langit. Secara ilmiah, matahari termasuk bintang berukuran kecil dalam klasifikasi astronomi, tepatnya bintang tipe G. Namun, jangan bayangkan kecil dalam ukuran sehari-hari. Diameter matahari mencapai 1,39 juta kilometer, cukup besar untuk menampung lebih dari 1,3 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah bola gas pijar raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius, sementara di inti matahari, suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Disinilah berlangsung reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar yang memancar sebagai cahaya dan panas. Menariknya, matahari tidak berbentuk bola padat seperti planet, melainkan fluida plasma panas yang terus bergerak. Ia berotasi pada porosnya, tapi tidak secara seragam. Bagian khatulistiwa matahari berotasi lebih cepat daripada bagian kutubnya. Matahari juga memiliki aktivitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi, seperti bintik matahari, letupan suar, dan badai matahari. Aktivitas ini dapat mempengaruhi sinyal komunikasi, satelit, bahkan jaringan listrik di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi bola es yang gelap dan tidak layak huni. Matahari memberi kita cahaya untuk fotosintesis tumbuhan, panas untuk menjaga suhu bumi, dan energi untuk siklus air. Sederhananya, kehidupan di bumi tidak akan ada tanpa kehadiran matahari. Namun, seperti semua bintang, matahari juga punya umur. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 4,6 miliar tahun dan berada di pertengahan hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya, mengembang menjadi bintang raksasa merah, lalu akhirnya menyusut menjadi katai putih. Itulah sahabat sekilas tentang matahari, raksasa bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, sumber energi kehidupan, sekaligus pengingat betapa rapuhnya tempat tinggal kita di tengah luasnya alam semesta. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayevich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!
6: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih.

Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun untuk hari ini di hari Selasa di 29 September 2016 ya. Hari terakhir ya di bulan September sudah hampir kita lalui, dan semoga kebersamaan kita, semangat kita masih tetap menyala ya sampai nanti di tanggal 1 Oktober. Ya baik, apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM, dan kita berharap semoga hari ini tetap lebih indah daripada hari kemarin, dan hari ini bisa membawa berkah untuk semuanya, dan juga hari ini bisa menerima rezeki yang melimpah, disukai oleh banyak orang, dan juga tentunya membawa hasil untuk kita semuanya untuk hari ini ya. Kembali dari Jalan Presiden Merdeka nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti. Jadi untuk sahabat yang mau hadir dan juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Semoga siang hari ini tetap semangat, tetap ceria. Kita iringi dengan satu lagu, beberapa lagu, tiga lagu, empat lagu, lima lagu. Semuanya dandut semuanya, karena kita di Dandut Asik Suara Madiun. Akhirnya, jangan kemana-mana. Tetap di 93 FM, ada OO di DASM.

0: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku durumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Ndok, Ndok.
2: Nopo, Mbah?
1: Iki lho, Ndok. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Ndok?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
4: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan ya, bagaimana? Asik kan? Ya, salam dulu untuk Ardis ya, yang ada di rumah. Ini di rumah atau di jalan tuh Ardis, atau juga di warung ya. Biasanya Ardis tuh nomaden ya. Hari ini di sini, hari ini di sana, jam sini di sini, jam nanti setelah itu ke sana, pokoknya enggak jelas gitu ya. Tapi untuk Ardis tetap semangat ya. Terima kasih Di sudah hadir. Nanti lagunya ditunggu ya. Nanti ada apa ya lagu tadi yang diminta tadi. Ada oh ya, nanti pokoknya hadir. Pokoknya tak carikan gitu aja wes. Lagunya enggak apa lah dia. Ya, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya. Tentunya untuk siang hari ini masih bersama saya OO di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan nanti juga ada informasi yang kita sampaikan juga, masih dari Madiun Today. Jadi untuk sahabat semuanya kalau punya waktu ya, kalau punya waktu, kalau punya apa ya, tidak ada pekerjaan, ingin baca-baca informasi, nah baca saja sendiri di Madiun Today. Karena apa? Di sana itu ada informasi dari pemerintah kota Madiun, ada juga informasi-informasi yang lainnya dari dinas-dinas yang ada di kota Madiun. Jadi semuanya nanti tahu ya, kota Madiun itu sedang ada acara apa, sedang menerima penghargaan apa, sedang apa yang dilakukan. Nah itu semuanya tahu ya. Jadi paling tidak informasi ini dari pemerintah kota Madiun, tidak mengandung hoax, ini berisi tentang pemerintah kota Madiun dan juga informasi yang lainnya dari pemerintah kota Madiun ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, untuk salam-salam tadi sudah ya dari Ardis ya, salam untuk semua saja yang saat ini masih merapat di 93 FM. Harapannya semua terhibur dengan lagu-lagu dandut yang siang hari ini kita hadirkan ya. Ada juga Mbak Niken, selamat siang juga ya, tetap semangat juga. Laris Manis Tanjung Kipul, dagangannya habis uangnya pada kumpul ya, yang ada di Joglo Palerman ya, saat ini lagi siap-siap. Waduh, gak pernah mati di sana ya. Kalau saya sering sering kesana itu tiap hari ramai juga ya, ramai tidak pernah sepi ya. Jadi mungkin kalau sahabat yang ada di lapak-lapak selain di Joglo Palerman yang mau bersama-sama sama teman-temannya, sama ya di sana keluarganya juga, pokoknya semua saja lah ya, bisa nanti kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817 ya. Jadi yang namanya pekerjaan itu ya pelan-pelan kita tekuni ya. Jadi kalau kita satu ikhlas menekuninya, kedua emang kalau namanya dagang kan juga rame, ada juga yang sepi ya. Jadi paling enggak sabar ya. Jadi apa ya istilahnya, kita tuh selalu berdoa aja supaya pelanggannya banyak, supaya nanti juga dagangannya laku kan gitu ya. Jadi kadang orang tuh cari yang simpel-simpelnya ke Gunung Kemukus, jangan gitu ya. Kenapa kita ngomong gitu ya? Jangan ya, kita punya apa ya, punya satu kekuatan yang bisa membangkitkan semuanya, Tuhan ya. Pada kita kalau jualan tuh tawakalnya, sedekahnya juga, kemudian juga kalau intinya tuh yang enak juga gitu ya. Walaupun masakannya mungkin kalau saat ini kan semuanya mahal ya, porsinya dikurangi, tapi kalau enak, pembelinya ramah, bersih, semuanya akan laku ya. Jadi tidak usah pakai yang lain-lain gitulah ya. Jadi intinya itu, jadi semoga yang saat ini berdagang coba semuanya laris manis, Tanjung Kipul, dagangannya wah, habis uangnya pada kumpul ya. Kemudian juga yang di toko, selamat siang semuanya ya. Ada Opa Oma ya, ada Cece Koko di situ, semua di toko, ada juga mbak-mbak, mas-mas, semuanya di toko juga yang lagi berdagang, lagi nunggu dagangannya. Tetap semangat juga ya, semoga laris manis Tanjung Kipul, dagangannya habis semuanya pada kumpul juga ya. Rezeki melimpah atau ada semuanya untuk pagi hari ini ya. Oh, bukan pagi, sudah siang ya. Jadi sudah siang hari. Jadi semoga apa ya, nanti setelah kita istirahat kita tetap semangat lagi, kembali lagi untuk semangat pula ya. Kalaupun yang sahabat saat ini lakukan adalah makan siang ya, semoga siang hari ini makannya bisa menjadi energi kita untuk tetap semangat ya. Kalau tadi kita nahan lapar terus ya, sekarang kalau sudah makan ya tetap semangat gitu ya. Apalagi sekarang ini sudah di tanggal 29, aduh, tanggal 29 ya, besok ada peringatan yang biasanya kalau tanggal seperti itu, tanggal 30 September tuh
apa kita wajib mengibarkan bendera setengah tiang ya, karena kita juga apa ya istilahnya berkabung secara nasional ya. Tanggal 30 September itu adalah hari apa ya meletusnya G30, kemudian di tanggal satunya kita mengibarkan bendera satu tiang penuh, dan nanti kita akan upacara ya. Apel bendera juga sudah disiapkan juga untuk adik-adik kita sekolah, semuanya juga sudah siap karena ini untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ya. Jadi peringatannya itu ya terdekat, jadi kita juga belum tahu informasi yang nanti ada di balai kota ya, apelnya di mana ya. Kemudian juga yang pasti seperti itulah biasanya gambarannya acaranya, tapi sekali lagi mari bersama-sama kita menghargai jasa para pahlawan, dan juga kita berdoa untuk mereka semuanya yang gugur ya, kemudian juga untuk keluarganya juga yang ditinggal, kita juga berikan doa tetap semangat pula untuk mengharungi hidup ini gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya yang request lagu juga kita masih tunggu sampai jam 1 siang nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di 93 FM, masih ada OO di DASM, Dangdut Asik Suara Madiun. Dorel Music.

0: Duk, bapak gawe na wedang kopi ya?
1: Enggih, Bu.
0: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
1: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
0: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

ini banyak sekali sumur-sumur yang mungkin kalau sahabat masih menggunakan sumur ya, entah itu sumur tarik itu atau sumur pompa gitu ya. Nah ini menyebabkan yang namanya debit air itu semakin kurang ya. Nah ini informasi yang kita sampaikan adalah kemarau berdampak pada sumber air, BPBD suplai air bersih ke Kelun. Kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Setidaknya ada 15 kepala keluarga atau KK di RT 19 dan juga RT 21, RW 05, Kelingkungan Kayen. Kini mendapatkan pasokan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun. Dropping air dilakukan setelah warga melaporkan debit air tanah yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mereka ini mulai menyusut, sahabat ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPBD Kota Madiun menyiapkan 3 tandon di 2 titik sebagai tempat penampungan air bersih. Lurah Kelun, Pardi, mengatakan wilayah tersebut sebenarnya telah terjangkau jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun, sebagian warga masih memilih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pasokan air dari BPBD tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Di salah satu titik di bagian selatan, air bantuan juga digunakan untuk menunjang usaha produksi tempe milik warga yang membutuhkan pasokan air secara rutin ya. Dan menurut Pardi, persoalan berkurangnya debit air ini hampir selalu dirasakan warga setiap memasuki musim kemarau, terutama mereka yang masih mengandalkan sumur. Karena itu warga didorong untuk mempertimbangkannya kembali, penggunaan jaringan PDAM sebagai solusi jangka panjang agar kebutuhan air tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi sumber air tanah. Dampak kemarau juga mulai dirasakan di sekitar sektor pertanian Kelurahan Kelun, sahabat ya. Meski mayoritas lahan persawahan masih ditanami padi, pasokan air mulai terganggu seiring menurunnya debit sumber air. Pardi ini berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama warga masih membutuhkan. Dari sisi lain, warga atau juga masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Ya, ini salah satu dampaknya adalah di RT 19 dan juga RT 21 RW 05 Kelurahan Kayen ya di Kelun sana. Dan ini terdampak ya ketika masyarakat ini masih menggunakan sumur ini sebagai sumber pokoknya mereka sebagai untuk mengatasi air. Nah ini semakin hari semakin berkurang ya. Karena apa? Karena cuaca, karena panas ini ya. Jadi kemarin sudah disiapkan ya, ada di 2 titik ya dari BPBD airnya di drop sana, dari sana ya. Jadi sudah digunakan oleh masyarakat sana. Namun juga kedepannya ini juga menghimbau untuk penggunaan PDAM ya. Jadi alternatifnya juga ada, atau juga mungkin kalau setelah nanti penggunaan PDAM ada, penggunaan air sumur juga ada. Nah ini ketika nanti kita kekurangan air dari sumber sumur, kita bisa beralih ke PDAM. Begitu juga sebaliknya gitu ya, ketika nanti curah hujannya banyak, PDAM-nya kita hemat, kita menggunakannya di air sumur kan, gitu ya, sama-sama enak gitu ya. Jadi sekali lagi ini sudah teratasi, dan juga semoga masyarakat yang lainnya juga tidak akan mengalami hal yang sama ya, karena ada alternatifnya, ada juga mungkin sumbernya juga masih di kedalaman yang sangat luar biasa ya, atau juga di dalamnya pas sehingga masih banyak air-air yang keluar dari sumber air yang ada di sumur-sumur itu ya. Semoga kedepannya tidak ada terjadi lagi dan kita bisa menggunakan air seperlunya juga ya, karena nanti kalau sudah hujan kita airnya berlimpah. Nah ini juga kita tampung lah ya, kita gunakan air itu sebagai mungkin alternatif kita yang lainnya gitu ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu dangdut masih kita hadirkan lagi ya. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai jam 1 siang nanti ya, masih ada OO di DASM. Dangdut asik suara Madiun.

0: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
1: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
2: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
3: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
4: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cinta aku padamu.
3: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
3: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi. Ayo tinggi tangan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana tadi beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan ya. Dan juga semoga informasi tadi kita sampaikan juga bisa menambah informasi dan juga menambah pengetahuan untuk sahabat semuanya. Itu dia intinya gitu ya. Jadi kalau ada informasi ya di ternyata seperti itu. Oh, di Madiun ada itu. Oh, di Madiun ada seperti ini gitu ya. Ya baik, tentunya kalau sahabat semuanya, ada yang sudah hadir ya. Ada Mbak Niken, selamat siang juga yang ada di Joglo Palreman ya. Tetap semangat juga ya, terima kasih lagu-lagunya sudah hadir, oke ya. Kemudian juga untuk sahabat semuanya ya, saat ini masih merapat di 93 FM. Saya juga ucapkan selamat siang aja, selamat beraktivitas ya. Walaupun sahabat yang saat ini lagi makan siang ya, selamat makan siang. Yang lagi rebahan juga selamat siang semuanya. Yang lagi mau jemput anaknya juga selamat siang semuanya. Yang lagi di kantor juga selamat siang semuanya. Yang di toko juga selamat siang semuanya. Yang di warung juga selamat siang semuanya. Ada juga yang di pasar-pasar ya, semuanya juga selamat siang ya. Dan saat ini kita sudah di 12 lebihnya 37, setengah satu lebih dikit ya. Jadi kalau sahabat punya rencana hari ini atau juga mau jemput putra putrinya atau juga mau keluar kota ya, semoga semuanya lancar, aman terkendali ya, dan juga bisa pulang lagi ke rumah dengan selamat pula ya. Kemudian juga untuk saat ini cuaca panas sahabat ya, untuk hari ini 39,5, untuk luar biasa ya. Jadi kalau sahabat di luar rumah ini paling tidak kita gunakan jaket lah ya, atau juga mungkin kalau sahabat ini pekerjaannya yang menentukan semuanya itu adalah di luar rumah, aduh ini paling tidak sahabat ini juga harus tahu diri ya, tahu bagaimana tubuh ini ketika panas harus bagaimana. Nanti jangan sampai kalau sudah panas itu minumnya es, waduh ya. Kalau minum es itu nanti badan kita juga akhirnya yang nyerah, yang kalah, bisa sakit ya. Dan sakit ini sekarang ini ada juga yang namanya influenza A, ya ini super influenza. Nah ini sangat luar biasa ya, dan juga sudah banyak yang terkena. Dan juga mungkin saat ini yang mungkin lagi sakit juga, selamat siang semuanya. Semoga segera sembuh dan juga bisa beraktivitas lagi dengan sehat walafiat, tidak kurang satu pun ya. Kemudian untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Kita akan akhiri program acara kami nanti sampai jam 1 siang ya. Jadi masih bersama kami di 93 FM, masih ada OO di Dandut Asik Suara Madiun.

93.4 MBPL Radio Suara Madiun bersama kita untuk siang hari ini di program acara Dandut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Dan sepas ini nanti OO masih temani semuanya ya sampai jam 3 sore nanti di program acara kami di Sweet Morris. Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu barat ya. Jadi jangan mana-mana, tetap 93 FM, masih banyak program acara yang tentunya bisa temani semuanya sampai tuntas program acara kami yaitu di jam 8 malam nanti. Tetap 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Oh, pamit dulu untuk di Dandut Asik Suara Madiun, nanti kita ketemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa!

0: aku wis tulus, aja tinggal kaloriane.
1: Ora.
0: Mau kadung tulus. Baik.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!
6: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming

Pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Morris ya, untuk kesempatan siang hari ini di hari Selasa di 29 September 2026. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM? Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu manca kenangan yang saat ini kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan juga siang hari ini sampai jam 3 sore nanti ya, saya bakal temani semuanya di aktivitas sahabat semuanya, entah itu yang lagi rebahan di rumah, yang lagi bekerja di kantor, yang lagi di toko, yang lagi di pasar, ataupun juga yang lagi di jalan ya. Selamat siang semuanya. Semoga aktivitasnya bisa lancar dan tentunya bisa segera usai dan bisa berkumpul dengan keluarga kita yang ada di rumah kita masing-masing. Kembali sahabat, untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Dan sekarang kita sudah di tanggal 29 ya, dua hari lagi dari hari ini dan besok kita sudah di tanggal 1 Oktober ya. Tentunya kalau 1 Oktober itu ada momentum yang spesial sekali ya, ketika bangsa ini digoyang sejumlah peristiwa, tepatnya di tanggal besok di 30 September di tahun 1965 ya. Dan tentunya sekali lagi kita harus bersama-sama bersatu padu untuk mengenyahkan semuanya itu. Dan di tanggal 1 Oktober nanti adalah hari kesaktian Pancasila, di mana kita juga harus menghormati pahlawan, menghargai semua jasa-jasanya, dan juga mungkin kalau ada yang ikut apel bendera besok pagi juga tetap semangat ya di hari Senin, Kamis ya, di tanggal 1 Oktober. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita sudah siapkan juga lagu-lagu yang tentunya di kesempatan siang hari ini bisa menghibur sahabat semuanya. Ini dapat salam dulu dari siapa ini ya? Gak ada namanya ya, ada dari 9090. Aduh, namanya QQ nih, 9090 nih. Mas O mau shell it with kiss me, with kiss. Oh iya, oke nanti ditunggu ya. Ini bacanya jangan sampai salah, ini saya salah jadi ya. Iya, nanti ditunggu dari 9090 ya. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Semoga lancar aktivitasnya ya untuk kesempatan siang hari ini. Oh, ada Mbak Tabita Lili ya. Selamat siang, ada Mbak Tabita Lili. Di mana ini ya? Biasanya kalau jam segini di kampus apa ya? Atau di jalan, lagi nyetir. Kalau lagi nyetir di jalan berarti lagi pulang gitu. Oke, baik. Tentunya untuk siang hari ini masih di Sweet Morris ya, nanti akan sampai kita tuntaskan program acara kami di jam 3 sore nanti. Dan nanti untuk sahabat yang mau hadir lagi atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Baik sahabat, kita berbicara dulu masalah yang mungkin kalau sahabat sore lakukan ya, entah itu jalan sore, entah itu lari ataupun bersepeda. Nah ini kalau biasanya ya, kalau sahabat mau milih nih, apakah lari, apakah bersepeda. Nah ini biasanya ini sangat bermanfaat juga ya. Jadi kadang tuh sahabat gak pernah menyadari ya perbedaan atau juga manfaat yang sahabat lakukan ya. Nah ketika aktivitas ini merupakan salah satu kunci ya menjaga kesehatan tubuh. Namun kalau memilih jenis olahraga yang tepat, ini juga sangat berarti untuk tubuh kita ya. Kalau usianya sudah 50 ke atas ya, jangan sampai nanti olahraganya lari cepat, lari 5 km, 10 km, jangan gitu ya. Boleh, tapi asal larinya apa ya, sekarang yang namanya slow run. Jadi larinya tuh enggak kenceng tapi ya slow gitu loh. Ya, jadi slow gitu ya. Nah, apalagi kalau bersepeda itu kan juga sekarang banyak klubnya ya. Ada itu klub yang pakai sepeda lipat, ada juga yang pakai sepeda yang unta kuno gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Nah, biasanya kalau olahraga semacam ini ya, jadi olahraganya itu boleh jalan atau juga mungkin larinya nggak kencang ya, slow run gitu, atau juga mungkin bersepeda. Ini yang pertama adalah kita harus tahu diri ya. Artinya kita harus tahu apakah tubuh kita itu juga nantinya setelah kita menjalaninya aktivitas itu, apakah cedera atau apakah bagaimana, itu harus kita tahu ya. Karena dengan olahraga ini tentunya
ini apa ya, pembentukan otot itu yang pertama. Kedua juga intensitas olahraga yang kita gunakan itu seperti apa. Kemudian nanti ya pembakaran kalori ini juga ya. Nah, yang berikutnya itu harus sahabat pertimbangkan adalah risiko dari cedera itu ya. Nah, ini kalau yang namanya bersepeda, lari, jalan, nah ini kalau setahu saya ya, ini ada dari penelitian di tahun 2014 yang lalu, ini menunjukkan bahwa bersepeda ini memberikan tekanan yang lebih ringan terhadap tubuh dibandingkan berlari. Nah, ini ya, jadi kenapa kok seperti halnya para sesepuh-sepuh kita itu dia memilih olahraganya bersepeda, karena itu tadi ya, jadi ada alasan di mana lari atau mungkin jalan cepat ini dan dengan sepeda ini, kalau sepeda ini risiko cederanya sedikit sekali sahabatnya. Jadi kalau lari itu kan benar dia tuh selalu membakar tubuhnya tuh lebih cepat daripada yang lainnya dibandingkan bersepeda gitu ya. Tapi kalau badan kita itu lebih berat ya, lebih berat daripada yang dulu gitu ya. Misal badan kita itu sekitar 73-80. Nah, ini yang terbakar ini atau juga mungkin yang terpengaruh ya, ini intensitas olahraganya itu sangat harus lebih lama ya. Jadi mungkin juga harus dikatakan 1 jam, 2 jam itu baru terbakar, karena berat badan tubuh kita tuh lebih-lebih apa, bukan tidak ideal tapi berat gitu ya. Nah, ketika itu nanti kan kalau lari kan juga dengan kekuatan yang biasanya tumbuhnya pada kaki ya. Nah, ini akan juga berisiko yang namanya cedera ya. Jadi sekali lagi, kalau namanya olahraga itu paling enggak pilihlah ya, entah itu lari, entah itu bersepeda, entah itu jalan, itu mana yang tentunya mempunyai risiko cedera yang sangat kecil, apalagi usia-usia yang sudah sepuh ya, tidak muda lagi gitu ya. Jadi intinya adalah itu. Jadi semoga, mungkin kalau sahabat suka dengan yang namanya olahraga di sore hari ya, semoga olahraganya lancar. Bukan berarti dengan olahraga itu kita kurus badannya, itu bonus sahabatnya, tapi yang pasti kita menjaga kesehatan, tubuh kita tetap terjaga, usia kita juga nantinya akan tetap sehat terus di usia tua, dan akhirnya bonusnya adalah tubuh kita menjadi ringan, enak, dan tentunya menjadi tubuh yang sangat ideal yang kita harapkan. Seperti itu ya. Ya, jadi itulah informasi yang kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Jadi semoga sahabat semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM dengar lagu-lagu Sweet Morris ini bisa menambah aktivitas kita siang hari ini, atau juga yang tentunya siang hari ini juga tetap semangat juga, baru bergabung juga tetap semangat juga, dan tentunya kita akan temani semuanya sampai jam 3 sore nanti, apapun aktivitasnya ya, semoga tetap lancar, segera bisa selesai dan bisa bertemu dengan keluarga kita masing-masing.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk kesempatan siang hari ini. Dan baik sahabat, untuk informasi cuaca ya di siang hari ini sekitar 36 derajat Celcius ya di Kota Madiun. Dan tentunya siang hari memang sangat panas sekali ya. Jadi semoga yang masih beraktivitas di luar rumah semoga segera pulang. Kalaupun sudah pulang jangan langsung mandi atau minum air es ya. Kita jaga kondisi kita sendiri karena memang apa ya, memang cuacanya seperti ini yang sangat panas sekali ya. Ketika nanti kalau sudah agak sore lumayan agak tidak panas lagi, tapi biasanya kalau dingin itu di malam hari juga atau dini hari ya. Dan semoga bagi sahabat yang mungkin saat ini lagi sakit ya, semoga bisa segera sembuh dan juga bisa beraktivitas lagi dengan selalu sehat semangatnya. Baik, untuk siang hari ini akan kita bacakan juga tentang informasi stok darah yang ada di PMI Kota Madiun ya. Untuk golongan darah A, WB plus PRC-nya ada 57, kemudian TC-nya ada 5, kemudian VVP-nya 17, kemudian untuk B, WB plus PRC-nya ada 92, TC-nya ada 8, VVP-nya ada 11, O, WB dan PRC-nya ada 75, TC-nya 11 dan VVP-nya 14, dan AB yang terakhir ada 17 WB PRC-nya dan TC-nya 0 dan VVP-nya ada 2. Kemudian untuk keterangannya ada WB itu adalah whole blood atau darah utuh yang mengandung semua komponen darah. Kemudian PRC-nya ada pocket red cell atau sel darah merah pekat. TC-nya ada trombosit concentrate, ini adalah trombosit pekat. VVP-nya adalah fresh frozen plasma atau plasma darah segar yang dibekukan ya. Jadi inilah golongan darah, ada stok darah yang ada di unit donor darah Kota Madiun PMI. Untuk alamatnya ada di Jalan Bali nomor 41 Kota Madiun ya. Jadi kalau sahabat butuh darah, butuh mungkin ada yang mau donor darah juga sekalian di sana, nah bisa langsung hubungi UDD PMI Kota Madiun. Nah, ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan 21 WIB ya. Jadi kalau sahabat punya keinginan untuk donor darah supaya sehat dia dan juga mungkin darahnya bisa dimanfaatkan banyak orang, nah ini langsung aja datang ke Jalan Bali nomor 41 Kota Madiun. Baik sahabat, untuk agenda donor darah sendiri ya di Rabu besok di tanggal 30 September 2020 ada di Telkom, ini jam 7.30 sampai selesai. Dan di hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026 ya ada di Bank Mandiri Jalan Pahlawan jam 7 pagi sampai selesai. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu sudah kita hadirkan ya. Dan juga terima kasih tadi sudah ikut hadir, ada sahabat tadi ya, Mbak siapa nih ya, yang tadi hadir tadi ya lupa saya, Mbak Tabita ya, tadi sudah hadir request lagu, tadi lagu juga sudah disampaikan juga, semoga berkesan atau berkenan di siang hari ini atau juga mungkin aktivitasnya siang hari ini yang lagi tidur, yang lagi di rumah tuh lagi rebahan juga selama siang, lagi makan juga siang juga selama siang, ada juga yang lagi nyetir mobil juga selama siang semuanya, yang di toko juga selamat siang semuanya, di pasar juga selamat siang semuanya, di kantor-kantor juga selamat siang semuanya, atau juga yang lagi di sekolah-sekolah juga selamat siang semuanya ya. Aktivitas kita masih belum usai juga sahabat ya. Kalau mungkin di kantor yang ada di Pemkot Madiun ya, ini nanti akan selesai di pukul 4 sore. Jadi kita masih punya sekitar 2 jam ke depan ya untuk menghabiskan kegiatan atau juga tugas-tugas kita yang menjadi pelayanan kita masing-masing sendiri yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kembali sahabat, lagu-lagu kenangan di Sweet Memories akan kita hadirkan kembali. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam ya, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai jam 3 sore nanti ya, kita bakal temani semuanya.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang, nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM PPL Radio Seramadion. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Morris untuk kesempatan siang hari ini. Dan sekarang kita sudah di pukul 14 lebihnya 12 menit. Tambah siang, tambah panas ya. Jadi kalau sahabat punya keinginan di luar rumah, kalau tidak pun mendesak ya jangan sekarang ya, ditunda aja dulu ya. Tapi kalau sahabat ini keluarnya untuk ya mungkin mencari sesuap nasi beli gitu ya maksudnya ya, atau juga menjemput putra putrinya ya, mau tak mau harus tetap kita harus keluar rumah ya. Tapi kalaupun itu bisa ditunda ya sebaiknya nanti sore aja menjelang, mungkin juga setelah apa ya, matahari juga agak enakan, agak redup ya, dan kita bisa beraktivitas lagi dengan semangat ya untuk sore kesempatan hari nanti. Baik sahabat, kembali buat sahabat yang mau hadir ya, kita juga menyapa dulu untuk sahabat yang baru hadir di 93 FM. Semoga harapan kami juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Jadi kalau sahabat punya keinginan ya untuk mendengarkan program acara kami, atau juga ingin sahabat ini bernostalgia dengan lagu-lagu manja yang mungkin orang tua atau juga mungkin suami, istri atau juga nenek kita sering dengarkan ya, nah bisa di request di 081 556 451 817. Baik sahabat, informasi yang berikutnya adalah tentang PBB ya, yang kalau pajak bumi bangunan ini jatuh temponya adalah 30 September ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau sahabat belum membayar ya, daripada didenda, ya silakan segera dibayar ya. Untuk pembayarannya bisa di Bank Jatim atau juga mungkin di kelurahan, kecamatan juga bisa ya. Nah, PBB P2 jatuh tempo besok, Bapenda minta wajib pajak tak menunda pembayarannya. Batas pembayaran pajak bumi dan bangunan

di perdesaan dan juga perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 di Kota Madiun tinggal sehari lagi. Wajib pajak masih yang masih memiliki kesempatan hingga Rabu 30 September 2026 besok untuk segera menuntaskan pembayaran sebelum dikenai denda administrasi akibat keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Madiun, Jarianto, mengatakan jatuh tempo pembayaran PBBP 2 tahun ini ditetapkan pada tanggal 30 September. Masyarakat yang belum menyelesaikan pembayaran hingga batas tersebut tetap dapat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Namun keterlambatan akan didenda administrasi sebesar 1% per bulan dari ketetapan pajaknya. Hingga 29 September, realisasi pembayaran PBBP 2 di Kota Madiun telah mencapai 18,12 miliar atau 81,06% dari target penerimaan sebesar 22,36 miliar. Dan artinya masih terdapat sekitar 4,24 miliar yang perlu dikejar hingga batas akhir pembayaran. Jadi untuk mengimbau masyarakat yang belum membayar untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, pembayaran sebelum jatuh tempo tidak hanya menghindarkan wajib pajak dari tambahan denda, tetapi juga membantu mengoptimalkan realisasi penerimaan PBBP 2 tahun 2026. Bapenda juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga hari terakhir, dan berbagai kanal pembayaran telah disediakan ya untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya, sekaligus mengantisipasi penumpukan pembayaran pada batas akhirnya. Dan menurut Jarianto, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBBP 2 tepat waktu turut berperan dalam mendukung penerimaan daerah. Karena itu, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan terus meningkatkan sebagian bagian dari upaya bersama mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada di Kota Madiun. Inilah sahabat kenapa selalu yang namanya hak itu harus didahulukan daripada kewajiban ya. Atau juga mungkin kalau sahabat ini haknya bagaimana, kewajibannya bagaimana, ya harus ya. Hak kita membayar pajak, kita harus segera bayar ya. Kewajiban kita tinggal di sini dengan nyaman, pembangunannya enak, itu juga menjadi kewajiban kita ya. Jadi sekali lagi, untuk sahabat yang kira-kira belum membayar pajak ya sampai dengan batas akhirnya di tanggal 30 September besok, segera melakukan pembayaran ya, karena nanti setelah itu akan dikenai denda administratif itu sebesar 1% per bulannya ya. Jadi sekali lagi, daripada apa ya, mungkin kalau sahabat menunggu-nunggu ya, atau juga mungkin kalau belum ada uang enggak masalah ya, tapi tetap harus dibayar ya, karena sejatinya kalau namanya PBB atau juga punya lainnya ini kan untuk pembangunan Kota Madiun juga ya. Jadi sekali lagi monggo ya, untuk sahabat yang belum membayar sekali lagi segera dibayar sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2026. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk kesempatan siang hari ini. Dan untuk sahabat semuanya yang baru bergabung juga, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas juga ya. Dan untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan lagi, jadi jangan mana-mana. Kita masih punya waktu ya sampai jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu manca Sweet Memories dari LPPL Radio Saramadion.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Memories untuk kesempatan siang hari ini. Dan untuk sahabat yang saat ini masih bergabung di 93 FM, harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi kita sampaikan untuk kesempatan siang hari ini ya. Atau juga yang saat ini baru bergabung juga, saya ucapkan selamat siang juga untuk siang hari ini. Dan juga untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam ya, masih kita tunggu kebersamaannya. Di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Kembali sahabat, informasi kita sampaikan lagi dan kali masih dari Madiun Today ya. Bakal direvitalisasi BP Kebudayaan Jawa Timur kaji gedung Balai Kota Madiun ya. Jadi sekali lagi ini merupakan cagar budaya yang ada di Kota Madiun. Dan salah satu di antara adalah Balai Kota, ada juga Gereja Cornelius, ada juga Bakorwil juga, ada juga Kodim juga, ada juga di Busbo, ada juga di Kuncen sana, di Masjid Taman juga ada. Dan ini adalah salah satu di antaranya adalah Balai Kota Madiun ya. Rencana pengembangan gedung Balai Kota Madiun ini mendapatkan perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BP Kebudayaan Jawa Timur. Dan tim BP Kebudayaan Jawa Timur turun langsung melakukan observasi untuk melihat kondisi bangunan yang merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Madiun. Observasi tersebut dilakukan menindaklanjuti surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disbud Parpora Kota Madiun. Selain melihat kondisi exciting atau kondisi bangunan, kunjungan juga menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi terkait rencana pengembangan dan juga pemanfaatan gedung. Pamong Budaya Ahli Muda BP Kebudayaan Jawa Timur Rizky Susantini mengatakan, observasi dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan maupun pengembangan di sekitar gedung Balai Kota Madiun yang tidak mengganggu keberadaan bangunan cagar budaya. Salah satu rencana yang turut menjadi perhatian yakni pembangunan akses menuju bagian menara di gedung Balai Kota Madiun. Akses tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bangunan sehingga masyarakat nantinya ini bisa memiliki kesempatan untuk menikmati sekaligus melihat Kota Madiun dari ketinggian. Dan menurut Rizky ini, secara prinsip rencana tersebut dapat dilakukan karena bangunan tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Dan kendati demikian, aspek keamanan dan lingkungan sekitar ini tetap perlu diperhatikan, terlebih akses tersebut nantinya digunakan oleh masyarakat umum. Selain keamanan, penyesuaian lingkungan juga menjadi perhatian agar pembangunan baru tetap selaras dengan karakter gedung Balai Kota Madiun, termasuk pemilihan warna dan material bangunan. Dan sisi struktur, fondasi bangunan baru juga direncanakan berjarak sekitar 1 hingga 1,25 meter dari fondasi bangunan cagar budaya. Tidak hanya gedung Balai Kota Madiun, tim BP Kebudayaan juga melakukan observasi di sejumlah lokasi cagar budaya lainnya. Di antaranya ada Masjid Taman dan kawasan Kuncen. Dan untuk Masjid Taman ini ditemukan sejumlah struktur yang mengalami keretakan sehingga diperlukan kajian lebih lanjut sebelum dilakukan perbaikan. Nah, Rizky menjelaskan, pengembangan maupun pemanfaatan bangunan cagar budaya ini perlu didahului oleh kajian agar setiap langkah yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip pelestarian, dan hasil observasi selanjutnya akan dituangkan dalam rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemkot Madiun melalui dinas terkait sebagai bahan tindak lanjut. Baik sahabat, ini informasi yang kita sampaikan ya, ada cagar budaya yang tentunya ini mendapatkan perhatian khusus dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BP Kebudayaan Jawa Timur ya. Dan ini kemarin mereka mengecek semuanya dan ini akan dimanfaatkan juga ya untuk masyarakat ya, terlebih-lebih kalau di menara bagian Balai Kota itu nantinya akan dibuatkan tangga ya, dan tangganya itu nanti akan tidak bersinggungan dengan bangunan yang lama ya. Jadi nantinya harapannya bisa masyarakat menggunakannya dan melihat Kota Madiun dari ketinggian, itu yang sangat perlu sekali ya. Jadi semoga segera terlaksana dan tentunya juga ini menjadi satu bagian dari kita yang tentunya mewujudkan cita-cita kita semuanya bahwa Madiun bisa mendunia. I'm swept
Baik, sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini ya di Sud Moris tidak terasa harus kita tuntaskan untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Akhirnya UU harus undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Wah, enak ini. Loh, kok warnanya ini ya? Wes, gak apa-apa wes, tak mame. Aduh, perutku, aduh.
6: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
7: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
8: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
7: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di sih, ajak anakku po mbah.
8: Ayo ndok, tak jak saiki.
6: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tidak.

Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Ayo dengar suara Madiun.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Peta Transit London. Peta Transit London atau yang lebih dikenal dengan Tube Map adalah salah satu ikon transportasi paling terkenal di dunia. Bukan hanya alat navigasi, peta ini juga dianggap sebagai karya desain grafis klasik karena kesederhanaan dan kejelasannya. Tube Map memungkinkan jutaan penumpang harian London memahami jaringan kereta bawah tanah yang luas dan kompleks. Sejarah peta ini dimulai pada awal abad ke-20. Saat itu, jaringan kereta bawah tanah London semakin berkembang dengan banyak jalur yang berbelit-belit. Penumpang kesulitan membaca peta geografis biasa yang menunjukkan posisi nyata stasiun. Pada tahun 1931, seorang insinyur muda bernama Harry Beck memperkenalkan ide revolusioner, yaitu menggambar peta bukan berdasarkan jarak sebenarnya, tetapi berdasarkan hubungan antar stasiun. Jalur digambar lurus, sudut hanya 45 atau 90 derajat, dan setiap stasiun diberi jarak yang sama. Hasilnya, peta menjadi jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Beck menekankan kesederhanaan visual. Warna berbeda digunakan untuk setiap jalur, dan nama stasiun ditulis dengan jelas. Bentuk peta ini tidak mencerminkan peta geografis London, tetapi fokus pada alur perjalanan. Dengan begitu, penumpang bisa dengan cepat mengetahui bagaimana berpindah dari satu jalur ke jalur lain tanpa kebingungan. Konsep ini sekarang diadopsi oleh banyak sistem transportasi di dunia. Tube Map bukan sekedar alat navigasi, ia juga mencerminkan budaya dan sejarah London. Jalur lajur yang berwarna cerah, stasiun ikonik seperti King's Cross dan Oxford Circus, hingga simbol lingkaran merah yang terkenal, semuanya membentuk identitas unik kota. Peta ini bahkan menjadi objek koleksi, muncul di poster, buku, dan merchandise, sekaligus menjadi inspirasi bagi desainer grafis dan perencana transportasi. Selain estetika, peta ini juga terus berkembang. Setiap ada jalur baru, perubahan stasiun, atau penyesuaian jaringan, peta diperbarui agar tetap relevan. Teknologi modern ini memungkinkan versi digital dan interaktif sehingga penumpang bisa merencanakan perjalanan secara real-time. Meski begitu, desain dasar Harry Beck tetap menjadi acuan karena kejelasan dan kesederhanaannya terbukti bertahan puluhan tahun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Piramida Mesir. Piramida Mesir adalah bangunan berbentuk segitiga yang dibangun ribuan tahun lalu sebagai makam bagi Raja Fir'aun, Raja-Raja Mesir kuno. Yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza yang didirikan untuk Fir'aun Khufu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Bangunan ini merupakan piramida terbesar dengan tinggi awal mencapai 146 meter, meskipun sekarang sedikit lebih rendah karena sebagian puncaknya hilang. Piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu tanpa bantuan teknologi modern. Batu-batu kapur raksasa yang masing-masing bisa seberat beberapa ton diangkut dan disusun dengan presisi yang luar biasa. Hingga kini, para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana cara orang Mesir kuno membangun piramida dengan begitu rapi dan kokoh. Piramida tidak berdiri sendirian. Di sekitar Giza terdapat kompleks besar yang terdiri dari piramida-piramida kecil, kuil, dan sphinx, patung singa berkepala manusia yang menjadi penjaga abadi situs tersebut. Semua ini menggambarkan betapa tingginya peradaban Mesir kuno dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Bagi orang Mesir kuno, piramida bukan hanya makam. Bangunan ini adalah simbol perjalanan jiwa sang raja menuju kehidupan abadi di alam baka. Itu sebabnya di dalam piramida terdapat ruang pemakaman, harta, dan benda-benda yang dianggap akan berguna bagi sang Fir'aun setelah meninggal. Piramida Mesir juga penuh misteri. Banyak teori menyebutkan bahwa posisi piramida di Giza berhubungan dengan rasi bintang Orion. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Tidak heran jika piramida selalu menjadi bahan kajian para arkeolog, sejarawan, hingga peneliti modern. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
2: Radio Suara Madiun.
3: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Sahabat Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik. Regita melaporkan, dorong produk lokal tembus pasar Arab. Kemenhaj Gresik pacu UMKM masuk ekosistem haji dan umroh.
7: UMKM Kabupaten Gresik mulai memperluas peluang bisnis melalui Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Dalam ajang yang berlangsung tanggal 25 hingga 27 September ini, Gresik diwakili Dawana Dates yang bergerak di bidang olahan dan oleh-oleh haji seperti kurma serta catur travel dari sektor jasa perjalanan ibadah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gresik Lulus menyebut keikutsertaan tersebut menjadi pintu bagi pelaku usaha Gresik untuk melihat besarnya potensi pasar kebutuhan jamaah haji dan umroh. Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha agar produk lokal semakin berdaya saing. Expo yang diikuti sekitar 300 tenan ini juga membuka peluang kemitraan bisnis sehingga produk UMKM Gresik diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga berkembang hingga pasar internasional khususnya Arab Saudi. Dari LBPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
6: Kita beralih ke RGR FM Tulungagung. Eko Utomo mengabarkan, tasyakuran HUT PMI ke-81 terus bergerak untuk kemanusiaan.
8: Selama 81 tahun Palang Merah Indonesia PMI hadir untuk kemanusiaan di tengah bencana, krisis kesehatan, pelayanan darah, hingga berbagai aksi sosial bagi masyarakat. Semangat itu kembali digaungkan dalam tasyakuran HUT ke-81 PMI yang digelar di kantor PMI Kabupaten Tulungagung. Kegiatan dihadiri oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin, Ketua PMI Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekda Tulungagung Tri Haryadi bersama jajaran pengurus dan relawan PMI. Ketua PMI Tulungagung mengajak seluruh elemen untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas relawan, menjaga profesionalisme, serta memperluas kolaborasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sementara itu, Pemkab Tulungagung menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
6: Berikutnya dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto menyampaikan, kontes ternak Lumajang jadi wadah bibit unggul dan penggerak ekonomi warga.
9: Kontes dan pameran ternak Kabupaten Lumajang 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan kualitas ternak. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi peternak memperkenalkan hasil pembibitan dan budidaya.

0: ternakan, antara lain melalui pendampingan kesehatan hewan, menyediakan bibit unggul, serta membantu membuka akses pasar bagi peternak.
1: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Selanjutnya dari Ramapati, Kota Pasuruan, Lia Hidayat menuturkan, Permudah Transaksi Masyarakat, Pemkot Pasuruan bakal bikin kebijakan parkir non-tunai.
3: Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perhubungan segera menerapkan sistem parkir non-tunai di sejumlah area parkir tepi jalan. Pembayaran parkir nantinya menggunakan kris dan voucher sebagai upaya mempermudah masyarakat sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Hermanto mengatakan pembayaran melalui kris dipilih karena mudah diakses menggunakan smartphone. Sementara bagi masyarakat yang tidak membawa atau tidak memiliki smartphone, pembayaran bisa dilakukan menggunakan voucher yang disediakan di gerai sekitar lokasi parkir. Melalui sistem ini, juru parkir tidak lagi menerima uang tunai. Mereka hanya mengumpulkan sobekan voucher untuk kemudian disetorkan dan dicocokkan dengan catatan Dishub. Untuk mengawasi pelaksanaannya, Dishub akan membentuk Satgas Parkir yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan masyarakat. Dalam penerapannya, Satgas bakal bekerja 24 jam dan akan dibagi menjadi dua grup piket. Satu grup berisi 6 orang yang bekerja selama 12 jam. Maka dalam 24 jam dibutuhkan 12 personil dan setiap personil digaji Rp75.000 setiap piket. Parkir non-tunai ini ditargetkan mulai diluncurkan akhir September atau awal Oktober 2026. Sistem ini diharapkan bisa memberikan gambaran lebih akurat mengenai pendapatan sektor parkir, sekaligus menjadi dasar penentuan target pendapatan daerah ke depannya. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan melaporkan.
2: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun, Sukma memberitakan. Giat Kemenhat sukses di Kota Madiun, Dirjen PPE Kemenhat sampaikan terima kasih.
4: Kementerian Haji dan Umroh RI baru saja menggelar giat besar di Kota Pendekar. Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 baru saja terselenggara lancar dan sukses di Stadion Wilis Kota Madiun. Karenanya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi atau Dirjen PEE, Kementerian Haji dan Umroh RI Jainal Effendi bertemu PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun untuk menyampaikan terima kasih. Pertemuan itu berlangsung di Balai Kota Madiun. Berbagai pembahasan juga mengemuka dalam pertemuan tersebut, seperti keberadaan UMKM hingga perputaran uang yang terjadi. Seperti yang diketahui, kegiatan setidaknya diikuti 300 tenan UMKM, khususnya UMKM terkait haji dan umroh. Mulai dari biro perjalanan, makanan minuman, fashion muslim, dan lain sebagainya. Dari gelaran yang berlangsung sejak hari Jumat 25 September 2026, total transaksi di tenan-tenan mencapai Rp5,7 miliar. Itu belum perputaran uang di luar tenan. Seperti yang diketahui, ada ribuan pengunjung dari luar Kota Madiun selama gelaran. Di hari pertama saja ada sekitar 15 ribu calon jemaah haji atau CJH 2027 yang hadir dalam pembukaan kick-off Manasik Haji Nasional. Kehadiran para CJH tersebut tentu berdampak kepada para pelaku usaha di Kota Madiun. Pembahasan terkait keberangkatan haji juga mengemuka. PLT Wali Kota berharap ada makanan khas yang bisa menjadi barang bawaan calon jemaah haji seperti pecel misalnya. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memang tengah berupaya memenuhi barang kebutuhan calon jemaah dari barang-barang di tanah air. Salah satunya bahan makanan. Pecel tentu bisa menjadi pilihan yang dibawa dan menjadi salah satu menu untuk jemaah di sana.
5: Sukma Suara Madiun melaporkan.
2: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Ngawi. Renata Surya melaporkan. Satpol PP Ngawi ungkap ketersediaan apar di gedung sekolah baru sekitar 25%.
6: Satpol PP Kabupaten Ngawi menyoroti kesiapan gedung sekolah dalam menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah mitigasi awal kebakaran. Dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat, pencatatan ketersediaan APAR dinilai masih rendah dan perlu mendapat perhatian. Melalui bidang kebakaran dan penyelamatan, Satpol PP Ngawi mencatat sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026, terdapat 134 kasus kebakaran pada berbagai objek. Kebakaran tersebut meliputi gedung, gudang, lahan, rumpun bambu hingga objek lainnya. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ngawi, Ismail Mubaroh Roy Adi mengatakan data mengenai penyediaan APAR di gedung sekolah memang belum tercatat secara resmi. Namun berdasarkan pemantauan dan catatan yang ada, diperkirakan baru sekitar 25% sekolah yang telah menyediakan APAR sebagai sarana mitigasi dini. Satpol PP Ngawi juga mendorong pengelola sekolah tidak hanya memperhatikan keberadaan APAR, tetapi memastikan peralatan tersebut ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, diketahui warga sekolah, serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala. Renata Surya, Suara Ngawi.
2: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Cahyo As,

0: pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
2: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore.
1: Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih bareng kita, yaitu ada Sukma di sini dan juga
0: Ian ya.
1: Iya, di 15.20 di hari Selasa tanggal 29
0: September 2026. Ya, nah, 30 besok ya. Akhir bulan ya.
1: Amin satu.
0: Amin.
1: Iya.
0: Amin satu untuk
1: ya akhir,
0: untuk akhir bulan
1: untuk
0: gitu.
1: Untuk akhir bulan gitu maksudnya. Besok gongnya gitu maksudnya.
0: Iya. Iya ya. Ya deh, yang jelas kita bakal menemani sahabat Sarwadi semua sampai di jam 8 malam nanti
1: ya.
0: Nah, kita bakal barengan untuk menikmati
1: iya lagu-lagu yang terbaru ya. Dan dibuka dengan David Bayu ya, dengan Deritaku.
0: Enak ya lagunya ya.
1: Iya, sesuai akhir bulan ini gitu ya. Deritaku ini tuh. Gitu.
0: Dia curian dia.
1: Iya.
0: Curhat, yeah. Jangan curhat dulu deh. Yang pasti yang mau tapi boleh nih.
1: Boleh.
0: Yang mau curhat-curhat boleh ya di 081 556 451 817. Ya,
1: ditunggu nih.

0: Runway. The Big 3 FM. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Banyak hari gini kok masih pakai plastik kok. Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
6: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
7: Hah? Apa-apa?
6: Beli jajan sama minum.
8: Selamat datang, selamat berbelanja.
6: Buran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
7: Maruk.
6: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
7: Oke deh.
8: Bawa tas belanja gak, Kak?
6: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
8: Totalnya 100 ribu ya.
7: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
6: Belanja senang, bumi tenang.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut, hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
3: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, yes, sahabat-sahabat Suara Madiun.
1: Diteriakin wah.
0: Iya, diteriakin. Kaget Sukma ya, tiba-tiba banget. Bengok.
1: Wah.
0: Iya.
1: Ya deh, ya pasti apapun kesibukan Anda hari ini sahabat Suara Madiun di hari yang hektik mungkin ya.
0: Iya.
1: Benar-benar hektik karena memang super sibuk sekali di hari ini, enggak bisa diganggu.
0: Masih di awal pekan juga kan.
1: Yang pasti satu yang penting adalah jangan lupa untuk minum air putih.
0: Oh iya, benar banget.
1: Itu penting banget loh.
0: Penting banget.
1: Ya, karena biasanya kalau pikiran kita tuh lagi tinggi-tingginya, lagi full-fullnya gitu ya. Itu juga terkadang menghabiskan tenaga juga. Dan sepertinya air putih itu akan membantu kita membuat pikiran itu juga ikutan jernih
0: gitu ya. Ya, di sisi lain juga ya. Gimana ya, emang ya minum es, minum apa
1: ya,
0: es teh di cuaca yang lagi panas-panasnya kayak gini tuh seger emang.
1: Iya, cuman efeknya ya.
0: Nah, di sisi lain tubuh kita tuh kan juga butuh apa ya namanya? Dari makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi, yang rasa-rasa yang sasetan misalnya gitu. Itu juga perlu di apa ya? Kalau bahasa kamar mandinya tuh disentor gitu ya. Disentor itu pakai air putih.
1: Iya gitu kan? Benar. Karena kita mesti menetralkan lagi.
0: Betul.
1: Ya. Karena takutnya nanti kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman kemasan dan lain sebagainya, terutama yang berasa ya, yang ada rasanya ya, ya takutnya nanti ngaruhnya ke ginjal juga, sama gula darah, itu juga ngeri banget. Ya ngeri makanya banget. Mulai sekarang kita coba hidup lebih sehat aja lah ya. Dan kalau kebanyakan duduk, karena mungkin memang hari ini memang lagi padat banget tugasnya, sampai harus membutuhkan waktu yang lama untuk duduk. Ya jangan lupa sekali waktu mesti berdiri ngambil air, minum air putih, diminum ya. Atau mungkin bisa disikapi dengan ya bolehlah mungkin sekitar ya 10 menit atau 15 menit untuk istirahat dulu lah. Jangan dipaksa otak ini karena ada batasannya juga ya.
0: Kasih skip sebentar enggak apa-apa juga.
1: Betul. Di skip dulu sebentar.
0: Keluar,
1: karena biasanya biasanya kalau otak itu sudah mulai full ya, pastinya kalau kita mau mengerjakan segala sesuatunya tuh jadinya malah buntu.
0: Buntu, bingung.
1: Bingung.
0: Ibarat kata ngetik apa sebenarnya hal yang atau mungkin kata yang sepele itu bisa sampai apa sih?
1: Iya
0: gitu kan?
1: Betul.
0: Apa sih? Ini biasanya apa?
1: Iya betul. Tapi herannya terkadang ketika kita lagi santai gitu kadang langsung kemarin tuh oh gini ya kemarin ya baru ingat gitu.
0: Ketika udah balik fresh lagi tuh baru wah gini ya ya kemarin kok nggak kepikiran.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, gitu.
1: Ya maka dari itu sahabat Suara Madiun selama masih sibuk banget hari ini karena ini menjelang akhir bulan.
0: Iya.
1: Pinter-pinter untuk menjaga kondisi tubuh. Jangan lupa juga mesti konsumsi suplemen juga ya.
0: Betul.
1: Vitamin penting banget.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Jadi 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: baru dapat membawa semangat kolaborasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kompetisi voli menjadi salah satu ruang penting untuk mengasah mental sekaligus menemukan bibit atlet potensial di Kota Madiun. Hal tersebut menjadi perhatian PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menghadiri final turnamen voli Putri Gajah Cup di Kelurahan Winongo, Jumat 25 September malam. Turnamen yang memperebutkan juara 1 hingga 4 tersebut berlangsung sengit dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat. PLT Wali Kota mengapresiasi gelaran turnamen dengan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara konsisten setiap tahun, termasuk di lapangan-lapangan olahraga yang memiliki fasilitas memadai. Menurutnya, Kota Madiun memiliki banyak bibit atlet voli yang potensial. Karena itu, kompetisi di tingkat lokal perlu terus dijaga keberlangsungannya agar para atlet memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Terkait pembinaan atlet, PLT Wali Kota menyebut PBVSI akan didorong untuk mengambil peran dalam pembinaan sekaligus pengembangan kompetisi. Pemerintah Kota Madiun akan mendorong semakin banyak kompetisi agar klub-klub memiliki ruang untuk menguji kemampuan atletnya. Pada final tersebut, tim voli putri Kelurahan Winongo keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih tim Kelurahan Sukosari, juara ketiga Kelurahan Kanigoro, dan juara keempat diraih dari tim Wayot. PLT Wali Kota turut menyerahkan secara langsung hadiah kepada para pemenang. Gelaran turnamen Gajah Cup diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet-atlet muda Kota Madiun. Dengan kompetisi yang rutin dan pembinaan yang konsisten, bibit-bibit potensial diharapkan semakin siap berkembang dan membawa nama Kota Madiun ke level yang lebih tinggi.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: 93FM Radio Suara Madiun. Baik, saya Suara Madiun, kita masuk di sesi keempat untuk kesempatan malam hari ini, dan tentunya masih bersama-sama dengan Rian dan juga
1: Sukma di sini. Ya. Gimana nih sore hari ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua?
0: Semoga petang hari ini semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja.
1: Iya,
0: tidak merasa betul, apapun ya. Dan tetap semangat ya untuk dapat menjalani akhir bulan ini.
1: Dari sini
0: sama di tanggal 30 kok ya.
1: Oh iya, aja. Tapi mungkin di antara sahabat Suara Madiun semua ada yang gajiannya di akhir bulan. Nah, ini udah angin seger pasti.
0: Benar. Gitu. Anginnya seger banget. Jadi yang udah nunggu-nunggu waktunya datang ya sabar ya.
1: Iya,
0: karena
1: sabar.
0: Itu kan pas butuh proses, enggak segampang itu kan. Karena banyak yang harus dilakukan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yaudah, ya pasti kita bakal bareng sampai di jam 8 malam nanti. So, jangan kemana-mana.
1: Stay tuned.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Numpak motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulak sik dilanjut erek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelekno ya.
2: Iya, iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!
6: Jadi 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Kakak Bernard. Yeah. Bernadia. Enak-enak ya Odi ya. Gitu. Dan lagu yang satu ini pasti udah banyak yang kenal. Iya. Karena rata-rata emang lagu dia tuh setiap muncul ya, pasti ya jadi sesuatu yang apa ya, akhirnya dikenal sama banyak orang gitu.
1: Iya.
0: Ya. Laut yang tenang.
1: Iya.
0: Jadi di sini dia tuh ada kekhawatiran ya.
1: Gimana tuh Rian?
0: Dibaratkan dengan laut yang tenang, itu sebenarnya ya nggak tenang-tenang banget ya.
1: Betul.
0: Karena bisa aja di dalamnya tuh terjadi sebuah apa ya istilahnya, ada arus yang kuat di bawah. Betul. Itu kan nggak kelihatan kan dari jadi, atas. Laut kayaknya emang tenang, tapi dalamnya kita nggak tahu kan.
1: Jadi intinya tuh ini ya, apa namanya, kalau belum tentu yang di permukaan terlihat tenang gitu. Aha, ya, ternyata betul. Tapi di dalamnya juga tenang gitu. Belum tentu.
0: Belum tentu. Gitu kan. Nah, jadi maksud di lagu yang satu ini lebih apa ya, dikonversikan ini, dikonversikan ke dalam sebuah hubungan. Enggak jauh-jauh dari yang namanya cinta ya.
1: Iya.
0: Jadi tentang hubungan antara dua insan manusia yang sepertinya sih di permukaannya tenang-tenang
1: terlihat
0: aja,
1: tenang ya.
0: Tapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa.
1: Bergejolaknya bagaimana, nah, kita nggak tahu.
0: Pasti sudah gitu ya, menghadapi banyak hal yang tentunya juga tidak semulus itu, seperti yang dilihat oleh mata gitu. Ya, jadi ya keren banget ini. Jadi ini sebuah metafora.
1: Metaforanya keren sih.
0: Keren dia nih.
1: Merujuk pada sebuah hubungan, tapi dikemasnya melalui sebuah metafora, yaitu mengenai lautan yang tenang.
0: Benar
1: gitu ya.
0: Banget.
1: Bahwasannya lautan yang tenang belum tentu di dalamnya itu ada arus yang tenang juga gitu.
0: Ya kayak keren. Kayak kita berdua ini, kayak kita ketawa-ketawa, terus kita ini siaran ini ceria. Tapi padahal Sahabat Suara Madiun nggak tahu kan sebenarnya hati kita tuh seperti apa, kita nggak tahu kan,
1: nggak tahu kan sebenarnya kita tuh ya tenang tapi terpaksa gitu. Gitu.
0: Ya terpaksanya sih karena bukan karena apa-apa ya, karena banyak permasalahan juga sebenarnya.
1: Betul. Soalnya juga mau dibikin enggak tenang gimana juga. Tapi maksudnya ya udah gitu kan. Terkadang tuh orang juga ya enggak tahu ya, balik lagi orang sendiri-sendiri ya. Kalau Sukma tuh kadang misal nih lagi enggak tenang nih, lagi ada pikiran gitu ya. Mau dicurahin, mau diobrolin misalnya ke Rian, tapi problemnya itu Rian belum tentu ngerti. Jadi kayak mikirnya ya ngapain juga gitu kan. Yang
0: iya benar, kadang-kadang kita mau curhat pun ngeliat-ngeliat orangnya ya.
1: Kalau yang dimaksud cuman itu sebenarnya bukan orangnya, tapi masalahnya itu loh. Misalnya disampaikan ke Rian juga kayaknya nggak ada solusi deh, nggak ada ini deh kayaknya gitu. Soalnya problemnya problem pribadi nih. Betul. Misalnya gitu, kayaknya yang tahu cuma Sukma sendiri misalnya gitu. Jadi kalau mau di share mau di apa namanya, diceritain ke orang itu kayak ngapain. Jadi ya udah mending klik tenang aja udah, nanti juga ketika udah
0: bakal
1: nemu
0: lewat
1: udah nemu solusinya, udah nemu ininya, juga pasti bisa ngejalanin sendiri, gitu.
0: Ya. Itu kayak lagu itu tuh, kalau kita sudah melewati fase itu kayak di lagu Badai Pasti Berlalu, ya gitu. Ya kan? Kadang gue juga gitu, ketika mau curhat sama temen gitu ya, tapi ngeliat dulu nih posisinya dia lagi ada masalah atau enggak.
1: Itu juga.
0: Kadang kan kita enggak tahu ya isi kepala orang itu atau kondisi seseorang itu.
1: Di balik topi baja enggak?
0: Iya.
1: Isi kepala di balik topi baja.
0: Iya, betul. Ini dia lagi pikirannya berkecamuk atas sesuatu hal yang menimpa dirinya sendiri gitu loh. Kadang lihat kalau mau curhat juga kita harus ada attitude juga ya.
1: Betul.
0: Ada attitude-nya juga. Jadi kita ngelihat juga, wah, ini mau curhat enak enggak ya?
1: Ready enggak nih temennya yang diajak curhat nih, gitu kan.
0: Karena seperti itu.
1: Iya, soalnya bukannya nanti malah ini malah nambahin masalah temennya juga.
0: Betul.
1: Kasian.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah.
0: Kita sharing sharing ya, maksudnya sharing permasalahan pribadi kita sih boleh ya.
1: Boleh,
0: cuman
1: boleh aja.
0: Ada beberapa hal yang tentunya kita enggak boleh overshare juga.
1: Nah, itu.
0: Karena belum tentu apa yang kita ceritakan tentang hal-hal pribadi atau masalah-masalah pribadi itu belum tentu teman kita itu mau mendengarkan.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu juga terus juga ya itu tadi loh, jangan terlalu curhat nggak apa-apa, tapi jangan oversharing itu tadi, bahaya soalnya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang? Ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yo yo. Wah, tok kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Ya, udah sampai di penghujung acara yang satu ini. Itu artinya kita harus segera undur diri ya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih ya. Untuk semuanya yang sudah bergabung bareng sama Rian dan juga
1: Sukma di sini.
0: Kita berdua harus undur diri.
1: Ya, pamit dulu ya.
0: Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR, sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan nanduk, oh itu disalah nih korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Radio Suara Madiun.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
4: Halo, kami dari
5: Leto.
4: Mengajak sahabat Suara Madiun
5: serta warga Madiun dan sekitarnya.
6: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 September? Beberapa di antaranya adalah 29 September 1864, bertempurnya pasukan Union dan pasukan Konfederasi. Pasukan Union dan pasukan Konfederasi bertempur di Henrico, Virginia, Amerika Serikat. Dalam salah satu pertempuran di masa Perang Saudara Amerika Serikat itu, pasukan Union harus kehilangan lebih dari 1.000 tentara, sedangkan pasukan Konfederasi hanya kehilangan sekitar 750 prajurit. Meski kehilangan tentara lebih banyak, pasukan Union dinyatakan menang dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Kebun Kevin, lantaran berhasil menguasai wilayah Henrico. Selanjutnya, 29 September 1911, Italia deklarasikan perang dengan Kesultanan Ottoman. Italia mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Ottoman demi merebut wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Deklarasi itu lantas memicu perang antara Italia dan Turki yang berlangsung selama lebih dari setahun. Italia berhasil memenangi pertempuran tersebut dan berhasil menguasai wilayah Tripolitania, Cyrenaica, Fezzan, dan Kepulauan Dodekanese. Selanjutnya, 29 September 1955, pemilu pertama untuk DPR digelar. Pemilihan umum atau pemilu pertama untuk memilih anggota DPR RI digelar. Pada waktu itu, jumlah partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan legislatif tersebut sebanyak 29. Berdasarkan hasilnya, Partai Nasional Indonesia meraih perolehan suara paling banyak dengan mendapatkan sebanyak 57 kursi di DPR. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU yang berada di posisi kedua mendapatkan 45 kursi, disusul oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi dan Partai Syarikat Islam Indonesia dengan perolehan suara 2,89%. Selanjutnya, 29 September 1976 merupakan hari kelahiran Andriy Shevchenko. Andriy Mikolayovich Shevchenko merupakan legenda sepak bola dunia yang lahir di Virkivshchina, RSS Ukraina, Uni Soviet. Dalam perjalanan karirnya, Shevchenko pernah membela dua klub besar di Eropa, yakni AC Milan dari 1999 hingga 2006 dan Chelsea mulai 2006 sampai 2009. Shevchenko pun memutuskan untuk pensiun dari lapangan hijau tepatnya pada tahun 2012. Selanjutnya, 29 September 2012, dilantiknya Jokowi Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa dengan Jokowi Ahok ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, terpilih pada 29 September 2012. Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan paslon yang lain, yakni Fauzi Bowo dan pasangannya, Nahrawi Ramli, dengan memperoleh suara sebanyak 42,6%.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Yo, waduh kok ra mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 9.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: mendengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian 30 September 1951 lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian 30 September 1951 lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan
2: si,
1: ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Suara Madiun 90.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono, patanono. Dulak saya dilanjut, erek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambe ku dewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, no ya.
2: Iya, iya. Sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
6: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
7: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari

0: Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
0: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 September? Beberapa di antaranya adalah 30 September diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Sejarah bermula ketika Bapak Penerjemah dan Juru Bahasa Sedunia yaitu Jerome meninggal dunia pada tanggal 30 September 420 di Bethlehem setelah menyelesaikan tugas dari Paus Damasus, yaitu menerjemahkan kitab Injil dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Karena itulah, Federasi Penerjemah Internasional atau EFT yang didirikan pada tahun 1953 meresmikan tanggal 30 September sebagai Hari Penerjemah Internasional. Kemudian, 30 September 1951, lahirnya komedian Dono. Komedian bernama lengkap Wahyu Sardono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dono, lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain menjadi komedian ternama bersama Indro dan Kasino dalam grup legendaris Warkop DKI, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Desember 2001, pelawak legendaris tersebut meninggal dunia dikarenakan kanker paru-paru yang dideritanya. Selanjutnya, 30 September 1965, terjadinya tragedi gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa bersejarah di tanah air, di mana gerakan ini dilakukan ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira TNI Angkatan Darat diculik lalu dibunuh dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah kejadian itu, Presiden Soekarno diminta masyarakat untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notale.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Dilan 3 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Mulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama Kementerian dan Lembaga